Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya, maca cius mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat pas bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: 1 2 1 2 3 4

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

itu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara

0: Now.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
1: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
7: Wow.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Karena Syahrani nomor 33 Gang Kejaksaan Samarinda. Ini dia First Radio 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda. Kita ketemu lagi seperti biasa di Senin dan juga di hari Selasa malam jam 8 sampai dengan jam 10 di program Night Hub bersama Arya yang bakal temani Anda ya di suasana malam santainya. Atau mungkin malam ini ada yang lagi bekerja, mungkin ya selamat beraktivitas aja ya. Saya temani aktivitasnya, saya temani santainya dengan lagu-lagu asik yang dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Karena cuacanya hujan, jadi habis hujan ya, bukan hujan. Jadi saya kasih musik-musik yang ngebit-ngebit aja lah, biar semangat gitu ya. Aduh, habis ngeteh gitu ya, enak banget gitu, seger banget rasanya ya. Apa kabar sahabat Fas? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan

94 FM ada satu kehadiran dari penampilannya, ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti ya. Kalau wanita mah memang pengen selalu dimengerti gitu ya. Apalagi udah tanggalnya gitu ya. Tanpa dia minta, kita ya harus mau enggak mau harus sudah mengerti ya. Oke, selamat malam untuk yang baru bergabung di programnya Night Hub bersama Arya ya. Seperti biasa, saya akan temani Anda sampai nanti merapat ke pukul 10 malam. Yang mungkin di malam hari ini masih sibuk berkecimpung dengan kendaraan roda 4-nya karena mungkin lagi terjebak macet ataupun perjalanan jauh mungkin ya. Ya udah, semangat, selalu fokus, selalu berhati-hati di jalan karena kondisi jalanan juga pasti licin.

0: pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama, memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4, suara inspirasi Samarinda.
2: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: 99,4 Fast FM.

Sahabat Pas, rambut beruban itu memang tidak selalu menandakan seseorang itu sudah lanjut usia. Faktanya, uban juga bisa muncul pada usia muda akibat faktor genetik, faktor stres, hingga kondisi kesehatan tertentu nih Sahabat Pas. Terbukti beberapa orang sudah memiliki uban meski usianya masih muda. Kayak saya gitu, masih muda, 20 tahun udah ubanan gitu ya. 20 tahun sisanya. Jadi rambut beruban itu ternyata dipengaruhi faktor lain seperti genetik, stres, hingga kondisi kesehatan tertentu ini tadi ya. Nah, dikutip dari Vogue, Robert H. Semerling dari Harvard Healthy Publishing menjelaskan bahwa banyak orang menganggap stres sebagai penyebab utama rambut beruban. Dan ia sendiri memberikan contoh penampilan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebelum dan juga sesudah menjabat. Nah, Obama terlihat lebih beruban setelah masa kepresidenan ya. Namun menurutnya uban sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar stres ya. Ada juga terkadang memang dikatakan bahwa uban itu adalah faktor genetik gitu ya, yang masih benar-benar menjadi penyebab utama uban. Jadi genetik itu berperan besar dalam menentukan kapan rambut mulai kehilangan pigmen nih Sahabat Pas. Penuaan rambut dipengaruhi faktor genetik dan juga lingkungan, terutama saat memasuki usia 50 sampai dengan 60 tahun, ketika rambut mulai kehilangan kualitas, volume, dan juga warna alaminya. Nah, selanjutnya juga waktu munculnya uban ini juga memang lebih banyak ditentukan oleh gen yang diwariskan orang tua dibanding tingkat stres seseorang ini tadi ya Sahabat Pas. Jadi ya mau gimana pun gitu ya, kurangin yang namanya stres, kurangin. Kalau saya pernah dengar sih sebetulnya lebih ke ini sih ya, apa sih namanya, makanan-makanan juga mempengaruhi. Makanan-makanan instan itu juga sangat mempengaruhi bumbu-bumbunya, MSG-nya itu ya. Nah, karena kalau dari stres sendiri sih sebetulnya bisa lah, lebih bisa mempercepat prosesnya. Meski bukan penyebab langsung, stres itu tetap berkontribusi terhadap munculnya uban. Stres dapat memicu tologen effluvium, yaitu kondisi rambut rontok lebih cepat dari biasanya nih Sahabat Pas. Nah, saat rambut tumbuh kembali, rambut baru yang muncul bisa saja gitu ya berwarna abu-abu ataupun putih karena produksi pigmen berkurang seiring bertambahnya usia. Kondisi medis tertentu, ada juga beberapa kondisi kesehatan yang dikaitkan dengan munculnya uban prematur seperti vitiligo, alopecia, areata, penyakit tiroid, hingga kondisi inflamasi kronis nih Sahabat Pas. Ada Mbak Bawel katanya pengen request lagunya Cakrakan yang Kekasih Bayangan. Ya udah, kalau gitu saya langsung puterin aja lagu yang sudah di request ya sama Mbak Bawel. Ada Cakrakan tadi ya dengan Kekasih Bayangan. Selamat malam juga deh untuk Sahabat Fas yang baru aja bergabung. Selamat bergabung. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirin Arya di malam hari ini mampu menghibur suasana malam santai kalian semua di Sahabat Fas.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat Fas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya, maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.
3: Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama, memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
4: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

seru sih sebetulnya kuning gitu ya. Terus unik, terus apa ya, banyak banyak lah pokoknya. Oke, sobat Mas, kita masih di program Night Hub. Yang pasti juga lagu-lagu yang saya hadirkan masih cukup banyak banget. Jadi silakan juga deh untuk kalian nih sobat Mas yang ingin partisipasi di WhatsApp-nya bisa di 0811 499 0094, atau bisa langsung komentar di live TikTok kita aja di Fast FM ya. Oke, kalau tadi sudah ada Coldplay, kali ini saya bakal hadirkan lagu yang juga romantis, gak kalah romantis ya. Kali ini ada penampilan dari Gia Indrawari, hadir dengan 1000 kali.

malam aja deh untuk Anda, Sobat Fas, yang baru aja gabungan ya. Ada rekan saya juga yang malam hari ini sudah gabung. Selamat malam untuk Uday. Selamat malam untuk Uday. Selamat malam untuk yang lainnya aja deh ya, yang mungkin malam hari ini juga lagi stay tune di 99.4 FM. Kebagian selamat malam deh untuk semuanya ya. Yang lagi di jalan, sekali lagi saya ucapin selamat menikmati perjalanannya. Hati-hati di jalan, dan jangan lupa untuk selalu taati peraturan lalu lintas yang ada ya. Jangan melanggar ya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini, sebetulnya kalau saya lihat di jalanan tuh lebih udah mulai banyak razia-razia gitu ya, yang langsung dipoto secara langsung, etle secara langsung gitu ya. Jadi ya udah, hati-hati di jalan ya. Kalaupun yang mungkin lagi berkendara di roda duanya sambil menggunakan headset, pastikan tidak terlalu nyaring ya, biar ada klakson-klakson di belakang tetap kedengeran gitu ya. Oke, sekarang sudah di 41 menit lepas pukul 8 malam. Kali ini kita hadirkan Raja.

0: tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811 499 00 994, 0811 499 00 994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
1: Critic.

Sulsel.com.fm. Kalau tadi kita bahas masalah uban ya, jadi uban itu sekarang gak hanya orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi justru sekarang karena faktor genetik ataupun makanan gitu ya. Jadi yang muda-muda itu juga udah pada ubanan gitu ya. Jadi sebetulnya memiliki rambut uban di usia muda itu bisa menjadi permasalahan yang mengganggu gitu ya bagi banyak orang. Ada tuh teman saya juga tuh, padahal dia baru kelahiran tahun 94 gitu ya, tapi rambutnya tuh udah benar-benar udah uban banget, udah merata banget gitu ya. Nah, jadi uban itu dapat membuat seorang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya nih sahabat pas. Namun jangan khawatir, terhadap beberapa cara yang membantu mencegah uban dan menjaga penampilan muda. Berikut ada beberapa cara nih sahabat pas untuk menghilangkan uban di usia muda, seperti dilansir dari sumber yang telah terpercaya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya langkah awal itu mengkonsumsi vitamin B, D, E dan juga A. Nah, di mana vitamin-vitamin tersebut itu dapat membantu memperkuat akar rambut dan meningkatkan produksi pigmen melanin yang memberikan warna pada rambut nih sahabat pas. Makan makanan yang kaya akan vitamin ini atau mengkonsumsi suplemen vitamin dapat membantu mengurangi dan mencegah pertumbuhan uban. Nah, yang selanjutnya nih sahabat pas, berhenti merokok. Itu sebetulnya salah satu faktor juga ya yang menyebabkan kerusakan pada folikel rambut dan mengurangi produksi melaninnya ini tadi. Menghindari paparan asap rokok dapat membantu memperlambat pertumbuhan uban dan juga menjaga kesehatan rambut nih sahabat fans. Penuhi kebutuhan mineral yang cukup, karena mineral seperti tembaga, seng dan selenium penting untuk kesehatan rambut nih sahabat pas. Pastikan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan mineral ini, seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan juga makanan laut untuk mendorong pertumbuhan rambut yang sehat nih sahabat pas. Selanjutnya, jaga rambut dari sinar matahari. Nah, jadi untuk anda yang para pekerja lapangan nih ya, setidaknya ya kalau lagi di lapangan itu sambil pakai inilah ya, sambil pakai topi ataupun pakai helm kemanapun berada gitu ya. Ya nggak juga kalau masuk ke mall juga tetap dipakai helmnya gitu ya. Nah, jadi paparan sinar matahari yang berlebihan itu dapat merusak melanin pada rambut nih dan menyebabkan uban. Jadi gunakan pelindung rambut seperti topi ataupun produk perawatan rambut yang mengandung SPF ketika berada di bawah sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya rawat rambut dari kerusakan. Jadi kerusakan pada rambut ini seperti bleaching atau mewarnai berlebihan gitu ya. Menyisir rambut saat basah atau penggunaan hair dryer yang terlalu sering nih sahabat pas dapat mempercepat pertumbuhan uban. Hindari kerusakan tersebut dengan merawat rambut secara baik, menggunakan produk perawatan rambut yang lembut dan menghindari penggunaan alat pemanas secara berlebihan. Ini para wanita nih biasanya ya, setiap hari selalu menggunakan yang namanya catokan kayak gitu kan. Ya itu paling sering banget itu ya. Oke, guys, sahabat pas, kita tinggalkan dulu satu kehadiran dari penampilannya Jenny dengan mantra yang sudah sama-sama mengantarkan kita di 53 menit lepas pukul 20 malam hari. Sekarang kita hadirkan satu single yang selanjutnya, kali ini kembali dari Persada. Ada kolaborasi di Korea, Eva Celia dan juga Laleil Manino. Hadir dengan Krisya kali ini. Spesial untuk anda yang saat ini lagi stay tune di program Night Hub. Yang ingin WhatsApp juga silakan di 0811 499 00994, ataupun bisa komentar di live TikTok kita ya. Nama, alamat, request lagunya silakan.

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.
2: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fas FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
0: 99,4 Fast FM.

pas tidak semua orang itu langsung terbiasa gitu ya melakukan olahraga lari untuk menjaga kesehatan jantung. Namun ada alternatif olahraga ringan yang disebut tetap efektif membantu menjaga kesehatan jantung, terutama bagi pemula yang belum kuat berlari gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan yang terdengar itu kan wah lagi demam-demamnya culture begitu ya. Tapi ya itu ada yang harus diwaspadain tetap ya. Nah kali ini Sobat Pas, influencer kesehatan sekaligus dokter umum Dr. Cecep Hermawan membagikan tips tersebut melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Dia sendiri memperkenalkan metode Japanese walking sebagai pilihan olahraga sederhana yang bisa dilakukan siapa aja. Nah dalam video itu Sobat Pas, Dr. Cecep menjelaskan bahwa Japanese walking cocok untuk orang yang mulai rutin berolahraga tanpa harus memaksakan diri berlari gitu ya. Nah dari medianya Dr. Cecep ini sendiri dia mengatakan kabar gembira buat yang pengen jantung sehat nih Sobat Pas, tetapi belum bisa lari karena alasan apapun ya. Gak usah dipaksain kok, kita cukup rutinin trik jalan kaki ini, namanya Japanese walking gitu ya. Dia sendiri menjelaskan nih Sobat Pas, metode Japanese walking dilakukan dengan pola jalan santai selama 3 menit yang kemudian diselingi jalan cepat selama 3 menit. Pola tersebut diulang selama kurang lebih 30 menit. Nah, Dr. Cecep sendiri menambahkan pas jalan cepat otot jantung bakal sedikit kurang oksigen sementara ya. Nah, ini murni buat mancing tubuh ngebentuk cabang pembuluh darah baru atau angiogenesis biar aliran oksigen ke jantung itu semakin lancar. Nah, kalau dibilang Japanese walking ini, menurut Dr. Cecep, metode ini juga disebut dapat membantu meningkatkan kapasitas pernapasan dan membuat pembuluh darah lebih lentur sehingga tekanan darah menjadi lebih stabil. Dan Dr. Cecep sendiri menambahkan, plus ritme gas rem ini terbukti nambah kapasitas nafas kita nih Sobat Pas, bikin pembuluh darah lebih lentur, buat stabilin tensi dan juga maksa otot nyerap gula darah lebih optimal. Nah Sobat Pas, lebih lanjut ia sendiri menjelaskan ada beberapa tanda untuk mengetahui apakah seseorang sudah masuk ke fase jalan cepat saat melakukan Japanese walking. Salah satunya dapat dilihat dari pola nafas yang mulai lebih cepat hingga hanya mampu mengucapkan satu ataupun dua kata. Patokan jalannya cepat gimana sih gitu ya? Pakai tes ngomong aja. Pas ngebut usahain nafas agak ngos-ngosan dan cuman sanggup ngucap satu dua kata gitu, kelihatan banget ya akhirnya ya. Nah sementara Sobat Pas, bagi pengguna smartwatch, fase jalan cepat bisa dipantau melalui detak jantung yang mencapai lebih dari 70% dari batas maksimal. Jadi Dr. Cecep sendiri menambahkan, pas jalan santai, nafas harus balik tenang dan bisa ngomong lancar atau nyanyi lagi gitu ya. Biar hasilnya optimal, rutinin minimal 2-4 kali dalam seminggu. Dan itu dia tadi Sobat Pas ya. Jadi gak perlu lah ya kita harus memaksakan diri sebagai pelari culture gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya bengek gitu ya. Karena tadi barusan juga saya buka di salah satu medsos gitu ya, ada seorang pemuda yang memaksain banget gitu ya untuk menjadi pelari culture. Sakit jantung, mokat deh gitu. Jadi karena apa? Karena ya terlalu memaksakan gitu ya mengikuti tren lari culture ini tadi. Oke, kita juga sudah di interval yang kedua nih Sobat Pas, 11 menit lepas pukul 9 malam hari. Dan tentunya masih di programnya Night Hub bersama Arya sampai nanti merapat ke pukul 10 malam hari. Kali ini kita hadirkan Jason Derulo featuring Lay plus NCT 127, hadir dengan Let's Up Up Dance. Kalau tadi lari-lari, sekarang saya kasih lagu yang asik buat lari-lari, asal jangan lari dari kenyataan ya.

0: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Halo sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
6: Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM.
7: Fast FM.

94.4 FM, satunya sudah dihadirkan dari pelabuhan Cirok dengan Cobalah Kau Mengerti. Kali ini ada Taufik yang ada di Hunter, katanya selamat malam Bang, selamat malam Taufik, apa kabar Taufik? Semoga kabarnya selalu baik-baik aja ya. Taufik udah gajian belum Taufik? Sekali-sekali lah main-main kesini gitu ya, bawa gorengan. Jauh gak sih ya Hunter itu ya? Oh jauh-jauh, benar-benar jauh-jauh. Ya gak apa-apa sih, siapa tahu gitu ya, Taufik lagi main-main ke Samarinda gitu ya, mampir aja nanti ke studio kalau bisa ya pas malam gitu ya, biar ketemu sama saya langsung. Katanya request lagunya Niji, jangan lupakan. Salamnya untuk sahabat Fas aja buat yang siaran, makasih. Makasih. Oh, 1 jam ke Samarinda ya. Waduh, lumayan juga ya. Ya gak apa-apa lah, sudah lah ya. Saya kasih lagunya aja dulu deh ya. Gorengannya nyusul aja gak apa-apa. Kali ini ada satu kehadiran dari penampilan Niji, jangan lupakan. Spesial deh untuk yang baru bergabung juga, selamat malam, selamat bersantai-santai aja lah ya.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodo amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau si Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Hei, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Sobat Fas yang suka lari-lari culture gitu ya, bukan lari-lari dari kenyataan. Jadi sebetulnya tahu gak sih Sobat Fas, kurang tidur tapi nekat lari pagi, hati-hati gitu ya, bisa kena serangan jantung. Kenapa begitu? Ya karena kurang tidur itu dapat menyebabkan kita lebih mudah terserang penyakit kronis seperti diabetes dan juga penyakit jantung nih Sobat Fas. Rendahnya kualitas tidur pun bisa terjadi karena kondisi tubuh dan pikiran yang stres. Adapun waktu tidur yang diperlukan bagi remaja usia 14 sampai dengan 17 tahun itu adalah 8 sampai dengan 10 jam perharinya. Dewasa, muda, usia 18 sampai dengan 25 tahun, rekomendasinya itu 7 sampai dengan 9 jam perharinya. Dewasa usia 26 sampai dengan 64 tahun, itu 7 sampai 9 jam juga ya. Begitu juga dengan lansia usia di atas 65 tahun, rekomendasi tidur itu 7 sampai 8 jam per hari. Itu yang paling direkomendasikan. Jadi Sobat Fas, ketika memiliki kualitas tidur yang baik, itu merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan sebelum memulai olahraga berlari di pagi hari. Menurut pelatih dan pelari senior Henry Pardede ya. Henry sendiri sih mengatakan sebetulnya setiap hari, setiap lari itu harus punya kesadaran sendiri untuk mereka aware tentang kesehatannya nih Sobat Fas. Dimulai dari ketika dia bangun pagi, kalau bangun pagi merasa keleyangan, artinya deep sleep-nya kurang gitu ya. Jadi Henry sendiri menambahkan juga, tidur juga merupakan salah satu bagian dari latihan. Namun, poin ini banyak dilewatkan seseorang sebelum mulai berolahraga, terutama berlari. Jadi jika seseorang tidak memiliki kualitas tidur yang baik, kondisi ini dapat menyebabkan seseorang itu mengalami detak jantung yang tinggi nih Sobat Fas. Apabila dipaksakan untuk berlari, Henry mengatakan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami serangan jantung hingga kematian ya. Jadi Henry sendiri menambahkan, jadi kalau harus bangun pagi sebelum lari atau latihan itu pastikan ketika bangun itu kondisi kita itu lagi sehat, lagi seger gitu ya. Karena ingat gitu ya, dalam berlari tidur juga bagian dari latihan. Banyak lari miss di sini ya. Mereka kurang tidur tapi latihan terus ya. Akhirnya heart rate-nya itu sangat tinggi banget nih Sobat Fas. Gak heran banyak yang kena penyakit jantung dan segala macam gitu ya. Dan Henry sendiri menambahkan, ini yang harus kita sosialisasikan nih Sobat Fas. Tidur itu bagian dari latihan juga. Kalau begadang bahaya, jangan lari besoknya gitu ya. Nanti bisa kelayangan, heart rate-nya tinggi, dan faktornya menyebabkan banyak masalah pastinya ya. Jadi selain kualitas tidur yang baik nih Sobat Fas, sebelum memulai latihan berlari, Henry juga menyarankan untuk melakukan yang namanya perenggangan awal serta pemanasan. Kemudian melatih gerakan kaki, tangan, hingga mengatur nafas juga perlu dilakukan gitu ya sebelum berlari. Nah gitu nih Sobat Fas. Jadi untuk yang lari, yang pengen lari, yang doyan lari, hobi lari gitu ya, ya pastikan kondisi dalam keadaan sehat dan tidak sedang memaksakan gitu ya, memaksakan kondisi gitu ya. Kondisinya lagi gak fit atau lagi gak sehat tapi tetap dipaksain untuk lari, ujung-ujungnya ya udah gitu ya, miss akhirnya ya. Oke, kita tinggalkan satu kehadiran dari BTS dengan Fake Love-nya. Aduh, kalau cinta itu jangan yang palsu gitu ya, gak enak banget. Oke, kalau gitu kita langsung hadirkan kali ini ke lagu Persada ya. Ada penampilan salah satu cowok ganteng dari daerah timur sana ya, kali ini hadir dengan Lesung Pipit. Siapa lagi kalau bukan Raim Laude nih Sobat Fas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 99.4 FM Fas Radio, suara inspirasi Samarinda.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara inspirasi Samarinda.
1: Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994.
0: Fas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: 99,4 Fas FM.

ini juga kita sudah berada di 50 menit lepas pukul 9 malam hari ya. Sudah mendekati penutup, tapi tenang, saya masih punya beberapa lagu yang masih bakal saya hadirkan untuk kalian semua Sobat Pas di program Night Hub di kesempatan malam hari ini ya. Oke, masih semangat? Angkat tangan. Malah angkat kaki. Salah ya, berarti udah ngantuk ya. Ya udah ya, cuacanya sendu mendukung buat yang sudah ingin beristirahat, ya udah selamat beristirahat aja lah ya. Terus apa ya? Ya udah, yang beristirahat dimaksimalkan istirahatnya, dan semoga mimpi indah besok bisa kembali semangat untuk menjalani aktivitasnya kembali. Kali ini ada satu kehadiran dari penampilannya Ed Sheeran, jangan fotografi.

satu kehadiran dari penampilan Ed Sheeran dengan Photograph sepertinya akan menuntaskan percobaan kita juga untuk di program Night Hub edisi Selasa 19 Mei 2026 ya. Gak kerasa besok juga sudah tanggal 20, ya gak kerasa udah mau akhir bulan aja ya, minggu depan udah Lebaran Haji lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu terima kasih buat semua sama-samanya sudah temani Arya di program Night Hub. Terima kasih sekali lagi deh untuk semuanya. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah, dan jangan lupa dicek-cek kembali untuk kompor dan listrik-listrik yang tidak kepake untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.